0: Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di Thanks Guys Indonesian Friday. Hari ini tanggal 26 Juni 2026, jam 4 sore waktu Brisbane. Dan sekali lagi kalian ditemani oleh Rafika sebagai host kalian hari ini, saya sendiri, dan Kak Diah sebagai panel operator. Gimana Kak Diah kabarnya hari ini?
1: Baik-baik. First time solo.
0: First time solo jadi panel operator ya.
1: Okay. Terima kasih atas kepercayaannya Rafika. Okay, I'll leave it with you now.
0: Hari ini aku juga ditemenin oleh seorang tamu yang special banget. Friend of the program. Sophie, hi Sophie.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Saya baik. Apa kabar?
0: Baik juga, terima kasih banget udah datang hari ini ya. Untuk teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada yang lagi dengerin hari ini, penasaran siapa sih Sophie? Sophie boleh kenalkan diri.
2: Saya nama saya Sophie. Saya mahasiswa di Universitas di Brisbane. Saya belajar Business International. Saya berusia 20 tahun dan saya dari Sunshine Coast.
0: Dari Sunshine Coast, mahasiswa di Brisbane.
2: Yeah.
0: Sophie, boleh dong kasih tahu ke pendengar kita hari ini, ada apa sih hari ini, kenapa Sophie diundang hari ini? Why are you here today?
2: Hari ini saya akan berbicara tentang pengalaman saya dengan bahasa Indonesia, khususnya karena saya pergi ke Salatiga buat exchange. Dan ya, saya akan berbicara tentang itu.
0: Jadi Sophie adalah mahasiswa dari Australia, dari Sunshine Coast, yang belajar bahasa Indonesia.
2: Ya.
0: Ada berapa lama belajar bahasa Indonesia, Sophie?
2: Untuk 5 tahun. Tetapi saya sempat berhenti selama 2 tahun.
0: Oh, kenapa tuh berhenti?
2: Iya.
0: Kenapa? Why did you stop?
2: Karena berpergian.
0: Traveling?
2: Untuk 1 tahun. Dan juga saya belajar kuliah apa lain.
0: Kuliah yang lain?
2: Ya. Pendidikan, untuk 1 tahun.
0: Jadi pernah kuliah pendidikan sebelumnya. Studying education. Terus you stop learning studying Indonesian because of your course.
2: Kuliah lain,
0: Kuliah lain, terus selesai kuliah yang itu masuk ke international business, terus belajar lagi bahasa Indonesia.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jadi hari ini teman-teman semua, kita akan cari tahu kenapa sih Sophie bisa tertarik belajar bahasa Indonesia, apalagi sebagai orang yang tidak punya koneksi ke Indonesia ya. Sophie bukan anak orang Indonesia.
2: Ya, bukan. Ya.
0: Gak ada darah Indonesia.
2: Setahu
0: kamu. Jadi pasti teman-teman juga penasaran dong, kenapa sih bisa seorang yang mungkin belum pernah tinggal di Indonesia sampai dia mulai belajar bahasa Indonesia atau tidak ada heritage Indonesianya, kok bisa orang-orang di sini tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Sophie di siang sore hari ini. supaya kita tahu lebih banyak tentang pelajar bahasa Indonesia di Australia gitu ya. Tapi secara umum nih Sophie, what made you stay for this long belajar bahasa Indonesia?
2: Karena ada banyak peluang yang bagus. Saya suka budaya Indonesia. Dan saya punya teman-teman dari Indonesia sekarang. Karena dari exchange atau universitas.
0: Jadi karena belajar Indonesia lebih banyak punya teman gitu ya.
1: Punya teman orang Indonesia dulu, terus interested atau the other way around?
2: Interested.
1: Pertama interested, tadi kamu bilang interested dengan budaya. Apakah spesifik budaya apa? Kayak musik, tarian?
2: Ya, saya suka musik. Tetapi juga saya tidak tahu semuanya. yeah, Turktau.
0: So you don't really know.
2: No.
0: No. But you've mentioned that you enjoy Indonesian music.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah. What kind of Indonesian music do you enjoy?
2: Oh, saya suka like dangdut.
0: Oh. Do you think like learning the language have helped you, like learning Indonesian specifically, have opened up a whole new world in terms of music enjoyment for you?
2: Yes, definitely. Yeah. Yeah, I reckon. Yeah.
0: Like, so it, like, obviously dangdut is not something that's most Australian.
2: No, yeah. No, definitely not. It's very different to what we have here, which is like also quite nice because of how different the cultures are.
0: Mm-hmm.
2: That's also something that I think myself and also other Indonesian students really appreciated about it.
0: Really?
2: Yeah, that it's just such a different world. And when we go over there, it's just like, it's nothing that we really have here, which is also really nice.
0: Mm. Would you say it's also something that's very different than your usual music taste?
2: Oh, no, I listen to like everything.
0: Really?
2: Yeah.
0: Ah.
1: That's interesting, dangdut.
0: I know. Mm. Orang Indonesia aja banyak yang gak suka dengerin
1: dangdut. Mesti kita ajarin
0: gitu
1: lagu
0: ya.
1: Kopi dangdut dong.
0: Aduh.
1: Mm. Do you know?
2: No.
1: Maybe after this.
0: After
1: yeah.
0: this, yeah. We'll we'll get you some kopi.
2: Yeah.
0: And then we'll do some kopi dangdut together.
2: Kopi dangdut, I'm in.
0: So we've talked about when you started,
2: yeah,
0: 5 years ago. So 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Kofi sekarang umurnya berapa? 22. So di 5 tahun lalu itu 17 ya. Itu masih SMA ya. You were in high school when
2: yeah.
0: you first started. You were
2: yeah.
0: 17.
2: No, okay. So I started like maybe in 2019. But I had, because of the 2 year break, it's
0: oh,
2: been 5
0: right.
2: years old.
0: So, you, so
2: yeah.
0: you started when you were about 15 years old.
2: Yeah.
0: That's a delicate age. And I think anak-anak sekarang umur 15 tahun, kalau disuruh belajar bahasa baru, mungkin bahasa Indonesia bukan bahasa yang mereka pilih gitu. Jadi, so they like Indonesian wouldn't be the first language they choose.
2: Yeah.
0: So, why Indonesian?
2: Like, that's just like what my high school offered.
0: Really?
2: Yeah.
0: In Sunshine Coast.
2: On the Sunshine Coast. They don't do it anymore, unfortunately. But that's just the one that they offered. And I had to take it because I was, like, in a different class and I wanted to get out. Anyway, and so they had space in that class. And I really enjoyed it because I thought it was really fun. So
0: okay.
2: I just took it.
0: So you actually took it because it was sort of, quote, unquote, your only option. But you enjoyed it so much. So you've continued.
2: That I continued, exactly.
0: For 5 years. So
2: yes.
0: Kita akan terus menggali cerita ini yang menurut aku seru banget. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan Sofi ke bahasa Sunda lewat lagu Yura Yunita Bandung.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.
1: Selamat datang kembali ke Thanks Guys Indonesian Friday. Masih dengan host kalian hari ini, Rafika, ditemenin oleh panel operator kita hari ini, Kak Dia.
2: Halo.
1: Dan masih sama tamu kita, Sophie.
3: Halo.
1: Tadi kita baru dengerin lagu pilihan Sophie. Kakak main salah dari Silat Open Up dan Captain Purek. I hope I pronounced that correctly. Sophie tadi bilang dia belajar frase semoga bahagia dari lagu ini. Betul
3: yeah,
1: ya?
3: Yeah.
1: Jadi kalau dari percakapan kita nih, setelah yang aku dengar-dengar, kayaknya Sophie belajar banyak kosakata baru dan dari pengalaman belajar bahasa Indonesia itu biasanya lewat lagu atau percakapan dengan orang-orang. So you learn through the media that you consume.
3: Yeah.
1: Shall we say?
3: Yeah.
1: Yeah. And tadi juga Sophie bilang dia sempat tinggal di Salatiga selama 3 minggu.
3: Yeah.
1: Untuk pertukaran pelajar ya, exchange program.
3: Yeah.
1: So what was that like? Gimana rasanya pengalaman tinggal di sana atau kayak gimana?
3: Ya, yeah, oke. Okay. Saya pergi ke Salatiga untuk 3 minggu dengan Achichis, which is an Australian, like Indonesian exchange program.
1: Yeah.
3: And it was very, very fun. I went with like some of my friends and stuff, which was really good.
1: Mm-hmm.
3: Yeah.
1: What did you do there?
3: So I studied at a university for 3 weeks.
1: Mm-hmm.
3: At UKSW. I studied there, and then we like would have classes for 4 days, and then we would have like 1 day of learning about culture.
1: Oh, okay.
3: Yeah.
1: Jadi belajar tentang belajar bisnis juga di situ dan belajar budaya.
3: Tidak bisnis. No, just bahasa.
1: Oh,
3: yeah.
1: Okay.
3: Yeah. Everyone was just bahasa.
1: Learning bahasa.
3: Yeah.
1: Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Jawa enggak?
3: Tidak Jawa.

Wanka kondanga nyeri di gua dikarin. Nyala pada orang el Cina lebih nyeri. Kaya wanita kaya orang el Cina orang jalan halus pun. Cina nana orang.